0: in Kiribati.
1: What about him in Wanani Kiribati? Under the use of the program, the guy taught of the day, case in a one and guy, Ayote, Terani Gawanano, Ibukira. The Tago de Dua Bill Cabland, but the internet, you on a statement that is again. When you stretch the truth, watch out for the snapback. Te is gewoon aan den kaparana kwan pun den ton den mata tara kangi pangkana kukata no ataya tes met kwawa ta tara ikoroi pa ina korokora ay ana kai tara ko tenono nga siri ay nanay men te statement ayo kito men nana te kan depa kawdo ayo kito nana te kan iroro ano kira siri ay kata ima to ay tete kinan tes met kwawa sinari ay nakime me ako sinari ay nini korean korawane sinaki tabi met kwawa re na korokora ay ana kai tara ira me sinari ay nika korokora ira tete kinan tes met kwawa tayo ko Awan yang korang bantu kita raya kamera, antai itu dah yuk dah tu ki, ayi kaya orang putih ada saya akan sebab. Nah, kau mengajar saya sama irom, ibu kita wiki Apple. Nam kau mengajar yuan panan kiri pas New Zealand.
2: PM men kiri.
3: Kau pas entah New Zealand dan ni, ibu kita nampu tu kat dia tu anak orang kau mengajar.
4: Nam kata nota ni kalau kau orang nara tanya, tapi waktu minis, oh, nang puar tanya sini mana kau ye di jauh gua mereka kim tersang orang sabun tapi cara kita panan kakai tahu anak kakar berapa, nak kau im kai kuasan di kepara sak meroroi dan nabe. O kwasan din na ira para sa kamero roko ina nun tatayri kayo to wike na iyo ke ko pa sanda pa kayo din na ira pa amsa kawa masum ina nun ti at pa kanakon tayo iyo ke din ukan po nga iyo ke ti awan ti takara ngay na eto meron ayo ang tatapya sa iyo o ay pun ti di pa na kakara para pari ke oni nga emuan ti pesk Hai pun lawan hari kita weekend ke? Oh ya, bani hari weekend na bayu mungkin dengan makai na ayu asun men ayang ayu sih wawat week. Oh sarok tu karena hari language week ada sana celebrate ngaira ikir bas yon New Zealand just for us ke just mungkin ikir bas ara celebration mungkin dekir bas language week mungkin nara tete ni ikir bas yon New Zealand no cero. Oh mereka yari ya kangai ne bahkan pasir kita Arab Ada pemain kami tanya, kau tu mahu rujuk roy? Oh, tetap semua. Good night.